valwana tukwami binyevi kuti nitwe tukashaya vashakulu vomonja cha situlekere chanda cha vashakulu ovuli munhu ase nomukekera wewe echanda chetu changalo lyemulero ebukonzo namalangiro mushakulu wetu iri mangoma.